0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, tuh.

0: Ibadah ini berlangsung karena satu keyakinan bahwa pertolongan kita ia adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjaga kesetiaannya untuk selama-lamanya. Amin. Nats panggilan beribadah kita terambil dari Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya.
1: Bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, kasihnya tidak tertandingi. Mari kita sama-sama memuji, memuliakan namanya.

0: mengagungkan Engkau, ya Tuhan, kudus, suci, dan masyhurlah nama-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk dapat beribadah, ya Tuhan. Di dalam kesempatan kali ini juga kami mengaku akan kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Hanya terhadap Engkau sajalah kami berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Ampuni kami, ya Tuhan, berbelas kasihanlah pada umat-Mu ini. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia, khususnya untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG, ya Tuhan. Engkau tahu bahwa sudah ada 45 ribu kasus keracunan yang terjadi karena program ini. Kami berdoa, Tuhan, program ini memiliki tujuan yang baik, namun biarlah diiringi dengan penanganan dan pengelolaan yang baik pula, supaya hal serupa tidak terjadi lagi. Dan juga kami ingin berbagi jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami pergumulan juga tekanan. Berikan kami hikmat, Tuhan, supaya kami boleh mengerti bahwa dalam tekanan Engkau Allah yang berdaulat atas kami. Engkau Allah yang bersama kami. Engkau Allah yang memimpin. Engkau Allah yang menolong kami. Dan kami berharap pada-Mu. Dengarkanlah seruan doa kami, oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Hikmat dan Pertolongan kami. Amin.
1: Berita anugerah hari ini diambil dari Amsal 3 ayatnya yang 5 sampai dengan 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
2: Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
1: Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bersama-sama.
2: Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan.
1: Bapak Ibu Saudara terkasih,

0: percaya pada Yesus. Lagu yang mengandung lirik yang sangat dalam, mengandung pengakuan iman dan keyakinan yang juga sangat dalam. Oleh karena itu, marilah kita juga sebagai orang percaya mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana orang percaya hidup sepanjang segala abad, zaman, dan waktu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan di kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persempurnaan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali.
1: Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mempersiapkan hati kita dengan sebuah lagu. Ini adalah sebuah lagu baru. WL dan Singers akan menyanyikannya terlebih dahulu. Christ Our Wisdom.

Mari kita berdoa. Tuhan, thank you bahwa hanya anugerah Tuhan yang boleh mengantar setiap kami mempelajari, menikmati, dan mengiringi Tuhan dalam seluruh bagian kehidupan kami. So, ajar setiap kami untuk tunduk, untuk taat, dibentuk Tuhan, dan yang pastinya adalah hikmat yang kami butuhi kehidupan. Dakalnya kami menghadapi tantangan yang begitu berat sampai kami berapa kali menangis di hadapan Tuhan. Keringat yang tercurah dan banyak beban yang kami bawa di hadapan Tuhan. So, biarkan hari ini boleh menjadi hari perhentian di mana kami mengingat Tuhan, merasakan Tuhan yang begitu aktif hadir dalam kehidupan Tuhan. Di batas dengan the power of Holy Spirit yang boleh mengiringi kami menikmati penyertaan Tuhan di tengah uncertainty hidup kami, di tengah ketidakpastian tantangan yang kami hadapi. Dan hari ini firman berbicara begitu dekat dengan setiap kami dan menghantar kami untuk dibentuk oleh Tuhan sendiri, dibentuk oleh hikmat Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, dari rumah kami masing-masing, tengah pergumulan, kesulitan, dan lain hal. Ataupun kami yang mengikuti dari tempat ini, tempat ini boleh menjadi satu area juga Tuhan berbicara bagi setiap. Doa menyambut firman Tuhan, kami bersyukur dan datang kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Semua percaya katakan, amin. Sekali lagi shalom rekan-rekan semua. Shalom. Ya, ada satu sukacita, ada satu semangat. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kita hari ini, begitu ya. Dan ketika tadi di pintu masuk ada beberapa rekan yang boleh diskusi, ngobrol, begitu ya. So long time no see. Hari ini boleh melayani tempat ini, satu anugerah Tuhan. Juga rekan-rekan yang boleh mengikuti secara streaming dari YouTube channel Georg Imtong. Dimanapun kita berada dan siapapun kita masuk di satu area yang gak mudah hari ini. Saya rasa seperti itu. Kalau hari ini masih ada yang merasa, aduh hidup saya kurang tekanan, masih terlalu mudah gitu ya. Habis ini di belakang yuk kita berdoa supaya Tuhan tolong untuk berikan kepada A, B, dan C ini hidup yang lebih berat katanya. Lebih tertekan dan sebagainya, begitu ya. Atau ada yang merasa hidup saya fine-fine aja, Pak, begitu ya. Hidup fine-fine aja, Musa, begitu ya. Hidup saya tenang-tenang saja. Mari datang di belakang, habis ini kita berdoa supaya minta Tuhan lebih banyak menguji kita, gitu ya. Rasanya hidup kita sudah semakin berat dan sebagainya. Perkenalkan, saya Pendeta Dave, hari ini melayani di Georg Imtong Kelapa Gading, 2 bulan masuk dan masuk dalam satu suntikan pelayanan yang baru di sebagai gembala di Georg Imtong Kelapa Gading. Dan satu momen di mana kita belajar di bulan September ini, anugerah Tuhan berbicara untuk setiap kita, semua keluarga besar Georg Imtong, bicara tentang kedaulatan Tuhan, bicara tentang hikmat Tuhan, bicara tentang pembentukan Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang lemah yang terbatas dan Tuhan sedang mengajarkan kepada kita suatu hal yang adalah rancangan Tuhan yang tidak terbatas. Maka hari ini kita masuk kepada satu momen yang baru di dalam satu rangkaian ini. We are shaped by wisdom. How we respond atau responding wisely under the pressure. Bagaimana kita dibentuk lewat tekanan kehidupan, lewat setiap ketidakpastian, hikmat itu yang kita butuhkan. Maka sama-sama kita baca satu bagian firman dalam rangkaian 1 Samuel pasal ke-25. Ayat yang kedua sampai 35, tapi kita gak akan baca semua. Maka saya mengajak kita membaca beberapa ayat penting sebagai melihat dan juga mempelajari firman Tuhan ini. Dengan POV 3 pribadi, yaitu Nabal, yaitu Daud, dan juga Abigail. Mari kita sama-sama baca setiap ayat yang ada di depan. 1, 2, 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Dia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntian bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu

bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar, ia seorang keturunan Kaleb. Ketika orang-orang Daud, boleh dibantu? Ketika orang-orang Daud sampai, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah anak Is? Pada waktu banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ayat berikutnya, mari kita sama-sama baca ayat ke-13, 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah perang, pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang Daud sendiri pedangnya. Sudah itu kira-kira 400 orang maju dan mengikuti Daud sedang menjaga barang-barang. Lalu ayatnya kita lompat ke ayat ke-23 untuk melihat sisi Abigail, bagaimana dia merespon tekanan ini. Bersama-sama dua ayat ini, 1, 2, 3. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud di depan Daud mukanya. Dia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu itu. Dan terakhir kita melihat bagaimana respon yang paling mengejutkan dari Daud kepada Abigail. Dua ayat terakhir bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan engkau.

Hari ini sekian tahun dan satu apa, menjadi world record for pit stop yang dirancang demikian rupa oleh tim Red Bull, dan juga mereka sudah mengeksplorasi ini sepersekian waktu lamanya. Bagaimana mereka menyiapkan tim ini? Bagaimana mereka bekerja keras? Jutaan dolar yang dikeluarkan hanya demi sebuah detik yang dipangkas, dan mereka berhasil mau ini. Itulah hidup, ada harga yang harus dibayar, ada sebuah tekanan, ada sebuah pressure, dan itu bicara tentang F1 balapan. Kita bicara tentang MasterChef, begitu ya. Ada yang pernah ikutan MasterChef? Saudara saya pernah ikutan, begitu ya. Lolos cuma sampai di 20 sekian besar, udah itu gagal. Gitu ya. Kenapa? Ada banyak pressure di situ, ada banyak tekanan. Salah satunya adalah waktu, 15 menit, 20 menit lagi. 5 menit lagi, yes chef, begitu dan sebagainya. Kayaknya enak kalau cuma tinggal ngomong-ngomong ya. 5 menit lagi, kumpulkan, selesai, tidak selesai. Tapi buat orang yang ngerjain, lagi masak, ibu-ibu, 5 menit lagi selesai, gak selesai. Ya udahlah, gitu ya, nasi goreng apa kadalnya. Gitu ya. Atau apapun yang sedang kita bentuk, mungkin bisa sangat jadi hancur. Dan hidup di bawah tekanan itu tidak mengenak. That's life. Itu hidup kita, bukan? Aduh, hari ini lagi galau, lagi sumpek, lagi berbeban berat. Kok kayak begini ya di kantor, kok kayak begini ya di dalam sebuah pelayanan, kok kayak gini di dalam sebuah usaha bisnis dan sebagainya. Kita ngadapi yang namanya ketidakpastian, dan kita ditekan di dalam sebuah tekanan-tekanan. Kita ditekan dalam sisi ini, sisi itu. Kita harus mereaksi ke respon sisi ini, sisi itu. Dan waktu terus berjalan. So F1, balapan dan sebagainya menggambarkan sebuah kecepatan demi detik yang berlalu sangat cepat. MasterChef dan banyak di dunia ini memperhitungkan tentang reaksi. Ada tekanan sih, teknologi 18 detik masih lebih oke, 30 detik masih oke. Hari ini nunggu 5 detik aja udah klakson di belakang gitu ya. Sabar dulu woy gitu ya. Akhirnya buka kaca sedikit, mengumpat sedikit, tutup lagi gitu. Mungkin kita jadi lebih gak sabar karena memang waktu membuktikan bahwa kita harus lebih cepat hari ini. Dan setup dunia membuat kita semakin hari mungkin ada pressure tentang waktu. Dulu mungkin kita bisa menikmati pagi itu ngopi. Hari ini boro-boro kayaknya rasanya. Pagi harus cepat-cepat ke kantor, cepat-cepat ketemu orang, klien dan sebagainya. Begitu rushnya kita, belum lagi lihat sosial media, begitu ya. Maka hari ini kita zamannya multitasking. Di toilet tuh bisa sambil buka HP, begitu ya. Rasanya ada yang kurang kalau ke toilet nggak bawa handphone, gitu ya. Rasanya ada yang kurang kalau di jalan nggak sambil macet sebentar 5 menit di lampu stopan tuh nggak buka HP dulu dan sebagainya. Rasanya ada yang kurang karena kita terkoneksi satu sama lain. Dan kita berhadapan harus dilalui dengan cepat. Koneksi bagaimana kita harus di dalam baik MasterChef, F1, bahkan semua yang ada membuktikan bahwa kita perlu dan waktu adalah segalanya. Tekanan, keadaan terjepit, tiba-tiba kita harus capai target ya sebagai sales. Kalau kita ngomongin tantangan kita, kita harus nyampe satu titik tertentu, break even point, titik tertentu, dan kita harus capai itu. Dan itu dibutuhkan ketepatan dan kecepatan reaksi kita. Dan kita harus merespon dengan segudang informasi. So yang jadi penting adalah, Malikmat, bagaimana itu menjadi saat kita hidupi? Bagaimana kita merespon dengan hikmat di tengah tekanan? The pressure, pencapaian yang hampir gagal, deadline yang menumpuk, gitu ya, deadlock, tugas-tugas dan sebagainya. Kita harus capai itu dan melewati tantangan itu. Dan saya dan kita semua, it's real, kita hadapi situasi yang memberikan hikmat setiap tekanan. Kenapa? Karena kedepannya dunia akan membawa kepada kita kepada satu zaman, kepada satu gambaran bahwa tekanan itu is real, gitu ya. Handphone aja sekarang udah ada flip dan sebagainya, masih ditekan lagi kurang, ya kurang maju apa teknologi sekarang? Ya baru handphone, ya itu mah copy paste dari yang dulu dan sebagainya. Dituntut untuk improve, dituntut untuk berkembang.

ya udah tinggal naik tangganya. Yang tadinya extraordinary jadi ordinary. Dan bagaimana kita merespon semua pressure, tantangan dalam studi, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, finansial kita hari ini dituntut, ada limitasi, bahkan dalam relasi kita bersama dengan Tuhan. Sometimes kita bertanya, kenapa sih Tuhan saya harus ngalamin ini? Kadangkala kita bertanya, kenapa sih harus saya yang ngalami tekanan ini, enggak orang lain? Dan itulah hikmat. Kita eksplor satu kata yang menekan, yang kita pelajari hari ini. Wisdom menjadi satu bagian atau hikmat dalam kata damah atau hikmat. Ini satu kata dalam bahasa Ibrani yang begitu dalam maknanya, begitu luar biasa kita bisa eksplor dari POV yang berbeda-beda. Dan bagaimana kata ini menjadi satu kata yang menarik. Cambridge Dictionary memberikan satu gambaran wisdom dengan hampir mirip dengan kata dasarnya ini. It's the ability to use understanding to decision and good judgment. Bagaimana itu merujuk kepada sebuah pengetahuan yang akhirnya ada decision yang kita ambil.

padang gurun, dia ngalamin berbagai situasi, dan di dalam konteks inilah mereka berhadapan raya hari itu yang pinter. Banyak orang pinter, banyak orang cerdik, tetapi gak banyak orang berhikmat. Banyak orang pinter yang akhirnya tahu banyak info, jago, tahu teknologi, tahu sesuatga dan sebagainya, tetapi bicara hikmat itu tidak sebanding lurus dengan seberapa lama dia mengenyam studi formal ataupun informal. Arihai membaca, tetapi cerdik tidak sama dengan hikmat yang Tuhan percayakan. Maka permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian, kata Amsal pasal 9 ayat 10. Mari kita lihat Nabal yang gagal untuk melihat hal ini. Dia adalah seorang yang kaya raya, dia seorang businessman, di situ digambarkan dia punya ribuan kambing domba dan sebagainya. Dan saat pengguntingan bulu domba itu adalah momen seremonial begitu ya. Kalau hari ini mungkin gunting pita dan sebagainya, ada acara-acara pesta wine dan sebagainya. Hari itu pengguntingan bulu domba menjadi satu momen yang menarik, dan anak buahnya Daud dikirim untuk minta galau. Ditinggal Samuel, meninggal dunia, dan dia kehilangan seorang figur. Dia lari ke padang gurun, dia sedang menghadapi situasi kehidupan yang deadlock. Mungkin kalau hari ini ditinggal pacar, di PHK, mengalami pergumulan yang berat, sakit penyakit, divonis cancer, dan sebagainya. Jadi wasi dan Nabal, ateis praktis, dia tidak menghiraukan. Dan dia malah nanya, siapa sih Daud? Siapa anak Isai itu? Dan Daud malah kesannya dihina oleh Nabal ini. Nabal yang memaki, menghina Daud. Ayat 10, 11, 12, 13, 14. Dan hari pengguntingan itu, bulu domba dalam tradisi Israel itu dianggap biasa akhirnya oleh Nabal. Sedangkan Daud juga bereaksi. Ya. Dia gak mau kalah. Kita ingat seperti di perjanjian baru. Seperti Petrus yang siap untuk menuskan pedangnya dan memotong telinga lawannya. Daud sudah siap menghunuskan pedangnya bersama-sama dengan pasukannya, saking emosinya dia. Di tengah padang, daerah yang secara geografi itu adalah daerah yang strategis untuk orang bunuh diri. Saking gak ada airnya, putus asanya dan sebagainya. Dan Daud ketemu pasangan Nabal yang kayak begini. Untungnya Daud ketemu istrinya, yaitu Abigail. Jauh lebih seorang yang lebih tenang, seorang yang pribadinya. Dan Daud melihat Abigail yang berhikmat membaca situasi. Daud marah yang tadi kita baca dengan rendah hati untuk mengingatkan Daud jangan melawan dan sebagainya, malah kasih perbekalan begitu ya. Kalau bahasa hari ini ada orang dan sebagainya, dikasih ditreat ini itu dan sebagainya. Dan Abigail berhikmat untuk dia boleh menundukkan diri, tetang di dalam keadaan yang, tetapi justru ketika ada tekanan, Abigail lewati itu dengan baik. Sometimes dalam hidup kita, posisi yang paling strategis untuk kita dibentuk adalah bukan dalam kondisi yang ideal, yang baik, yang tenang, yang bisnis lagi lancar, studi lagi bagus-bagusnya, pacaran lagi enak-enaknya begitu ya. Wah, kayaknya cocok banget nih sampai menikah begitu ya. Atau dalam rumah tangga kita kayak semuanya baik-baik aja. Tetapi pengujian hikmat yang sesungguhnya justru mungkin hadir ketika krisis itu datang, ketika doa tidak dijawab untuk sekian tahun, ketika kita, kenapa harus saya dan keluarga saya yang alami krisis ini, kenapa harus saya yang alami Indonesia yang seperti ini, di era ini mungkin dikunci di sana sini, di PHK dan sebagainya. Sometimes hikmat itu diuji ketika seperti emas di dapur pelebur ya. Abigail kita melihat begitu sentralnya dia. Bahkan ada penafsir menggambarkan

mengatur diri dengan baik. Pada akhirnya kita tahu Nabal ini mati. Tetapi Abigail diambil menjadi istrinya Daud. Pasti inilah juga yang memungkinkan Daud di tahun-tahun ke depan akhirnya melihat sisi yang tidak berhikmat. Dia bunuh Uriah dan dia mengambil Bathsheba menjadi istrinya, sama seperti Abigail. Dan korelasi ini semua, tiga yang dibangun di atas hikmat, mengarahkan kepada

sebagai suaminya dia. Dia terima dan dia sebagai Tuhan pribadi satu-satunya. Kalau kita lihat drama Cungko, drama Cina ini, ada CEO yang menyamar. Ini sebuah seorang istri CEO yang memang betul-betul luar biasa dipakai, yang memang betul-betul mendedikasikan hidupnya, hatinya, dan dirinya dengan keterbatasannya. Justru di pada Tuhan. Nah, di dalam sebuah pembabakan menuju perjanjian baru, kita bisa lihat ini adalah sebuah penggenapan yang terjadi dalam Kristus Yesus yang sempurna. Daud adalah sebuah atau seorang yang sangat-sangat kacau hidupnya, yang dibentuk Tuhan. Tetapi penggambaran sesungguhnya bukanlah dalam diri Daud, tetapi tipologi selanjutnya kepada Kristus, kristologi yang sejati. Dia dicaci, dia hadapi segerangkaian kesulitan, tantangan, penderitaan, dia enggak mengancam. Dia bisa aja Tuhan Yesus dengan emosi mungkin ya, turun kalau ini beritakan Injil kerajaan Tuhan, kalau turun kalau kamu benar anak Allah, kayaknya turun, gaplokin dulu satu-satu gitu ya, baru naik lagi, disalib lagi, buktikan kalau engkau anak Allah, bang balik lagi begitu ya. Bisa terjadi apapun, tapi dia gak balas, bahkan dia korbankan dirinya sendiri untuk sebuah jalur perdamaian, fire break. Dan itulah Kristus yang mengasihi setiap kita, mengasihi saya, mengasihi engkau, mengasihi setiap kita. So, dalam keadaan yang gak pasti, dalam tekanan, mari kita melihat dua kemungkinan yang harus kita miliki dan sebuah probabilitas yang

overwhelm, apapun istilahnya, kita dalam keadaan yang gak baik-baik aja. And it's okay to be not okay dalam situasi hari ini. Kita punya hikmat Tuhan. Kalau dalam hidup kita setiap harinya lebih banyak membiarkan area terbuka ini buat Tuhan membentuk kita. Lebih banyak waktu di tengah hidup kita yang cepat hari ini, kita yang gamang, di tengah hidup kita lebih banyak menempatkan waktu atau ruang ini, sacred space, bicara, berkarya, dan mengingatkan setiap kita. Artinya, di tengah tekanan hidup hari ini pun, Tuhan titipkan sesuatu untuk kita lewati. Dan itu worth it. Yang kedua, yang terakhir adalah, ada kokpit yang harus ada ruang yang dibuka harusnya membentuk kita kepada pengendalian diri. Kalau bahasa F1, atau setiap kali kita ada waktu tenang untuk kita mandi di toilet, waktu sebelum tidur, waktu sebelum kita ketemu orang, waktu

Di situ saya sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, mungkin itu jadi momen yang mengubah hidupnya anak ini. Akhirnya saya putusin, teman saya reschedule dengan resiko yang gak total dan bayar tambahan sebagainya. Saya dari kafe bukan ke airport,

melayani Tuhan lewat audio, lewat suara, suara yang indah, lewat background suara, lewat penerjemahan dan sebagainya. Dan di masa hidup hari ini, Tuhan, di tengah keterbatasan, maka hal yang buruk terjadi buat kita, gagal merespon. Kita sudah terlanjur emosi, kita sudah terlanjur pasrah, kita sudah terlanjur mau bunuh diri, kita sudah terlanjur cerai, kita sudah terlanjur ini, terlanjur karena emosi dengan pekerjaan sebelumnya, terlanjur dan tidak ada. Bahwa dalam situasi ini, secret space itu ada, dan kalau kokpit itu

Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mohon hikmat Tuhan untuk terus bagi kita di tengah tekanan, di tengah kesulitan, di tengah keadaan yang tidak menentu. Bahwa hikmat Tuhan berkarya di tengah-tengah hidup kita secara nyata. Maka angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu daripada Tuhan dan terimalah berkat-Nya bagi hari ini. Kiranya cinta kasih, kesempurnaan daripada Allah Bapa di surga, penyertaan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus mengiringi setiap kita di mana dan siapapun kita dalam menjalani kehidupan hari ini, untuk boleh menjalani dengan menguatkan dan memberkati kita dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Terima kasih Tuhan, Kau adalah gembala yang baik. Pada saat kami tidak bisa melihat jalan di depan kami, Engkau tetap memimpin kami. Tuhan, terima kasih Engkau adalah penolong kami dan juga pelindung kami. Pada saat kami menghadapi kesulitan, Kau telah menopang kami. Tuhan, terima kasih Engkau adalah penyembuh kami. Oleh sebab itu kami membawa segala penyakit kami ke hadapan-Mu. Tuhan, pada hari ini Engkau telah menyembuhkan kami. Tuhan, Kau adalah yang meneduhkan hati kami. Pada kami sebatang kara, Engkau datang menghapus segala air mata kami. Engkau memberikan sukacita dari surgawi kepada kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Dengan perasaan hati apapun kami datang ke hadapan-Mu. Dalam kebaktian pagi hari ini Engkau telah memeluk kami dan memanggil kami. Agar kami bisa mendapatkan damai, sejahtera dan sukacita daripada-Mu. Dan kami dipenuhi dengan anugerah-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami ingin memuji Engkau. Tuhan, datanglah di tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
1: Amin.
0: Amin.
1: Silakan
0: duduk.
1: Kita
0: menyanyi SPK 549.

0: darah antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
1: Mari kita masuk dalam doa.
2: Tuhan
1: Allah Bapa kami, kami bersyukur padamu. Karena kau lah hidup kami. Kau lah penunjuk kami arah. Kau lah kekuatan kami. Kami berdua dan semua di hadapanmu berdiri. Pimpinlah kedua hambamu ini agar bisa membawa firman yang harus kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon.
2: Amin.
1: Amin.
2: Nas
1: hari ini adalah Matius 10 ayat 1 sampai dengan 15.
2: Dan 今天的经文有点长, 所以一节 我来读中文，然后就直接就第二节就读印尼文吧，可以吗？
1: Karena nas ini agak panjang, jadi ayat yang ganjil yang pertama pakai bahasa Mandarin, ayat kedua pakai bahasa Indonesia.
2: Matius 10:1-15, 叫了12个门徒来，给他们权柄， 能赶逐污鬼，并医治各样的病症。
1: Ayat 2, inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya.
2: Filipus, Bartolomai, Thomas, Suli, Matai, Yali, Feder, Erz, Yakobus, Datai, Fenrui, Dan, Simon, Hayo, Mai, Yesu, De, Jia, Lui, Ren, De, Yuda.
1: Ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria.
2: Ayat
1: 7, pergilah dan kerajaan sorga sudah dekat. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu.
2: Amin.
1: Amin.
2: 今天的经文马太福音10:1-15的内容大概就分成四个部分。
1: Bacaan hari ini Matius 10 ayat 1 sampai dengan 15 bisa dibagi ke dalam 4 kelompok.
2: 从1节到4节告诉我们12个使徒啊。
1: Ayat 1 sampai dengan 4 menceritakan tentang ke-12 murid.
2: 所以把他们的名字一个个的就列出来。
1: Namanya itu dicatat satu per satu.
2: 然后耶稣基督从5节到8节把他们差遣，也给他们使命。
1: Dan ayat 5 sampai dengan ayat 8 yaitu pengutusan dan misi yang diberikan kepada murid-murid.
2: 然后从9节到10节告诉我们被差遣者的态度，就是他侍奉的态度。
1: Ayat 9 sampai dengan orang yang diutus itu harus bagaimana?
2: 然后最后11节到15节就告诉我们众人的反应。
1: Kemudian ayat 11 sampai dengan 15 ada respon orang banyak terhadap misi mereka ini.
2: 如果我们马太福音从1章到28章通读的话呢，很可能就在从10的时候就发现一个很重要重大的变化。
1: Kalau kita lihat dari ke-28 pasal di Matius ini, kita akan melihat dari mulai Matius 10

0: Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
1: 相信, 一定要接受这句话.
0: Engkau harus percaya dan menerima perkataan ini.
1: Yesus Kristus 已经把你们拆.
0: Tuhan,
1: oh, 我不是使徒啊.
0: Nah, ada yang mengatakan, ah, aku bukan rasul.
1: 也没有耶稣基督给我权柄.
0: Juga Tuhan tidak memberikan saya kuasa untuk mengusir setan.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan. Sabtu 3 Oktober 2026, pukul 16 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.
2: Suara Indah.

Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kepada kedahsyatan malam kami tidak akan pernah takut. Kepada panah yang terbang di waktu siang kami tidak akan pernah takut. Sebab hati kami melekat kepadamu.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。